0: Blah.
1: Blah.
0: Blah.
1: Blah.
0: Blah. Blah. Blah. Blah. Blah. Blah. Blah. Blah. Blah. Blah. Blah. Blah.
1: Blah. Blah. Blah. Blah. Blah.
0: Blah. Blah. Blah. Blah.
1: Blah.
0: No. Oh, no. No, no. No.